0: kuchenda mumusamba kasirisa satu foma wefa radio simbe mpologo maye dembe 15 zoka ezure kure se 12 zama chagonda kwa royal summer akaimba akavuja wa ava peace kasubira mnange teka kure se chechi mwamanyesa wazino ino kumakati ngozuku se kachayo kanywa oba mnenga baka kupakingira badanga bachara mwemanyizo kupakingira yoku bami wa mwekubuchayi obuokulia kayala kainangere jeka mafunza mweyo kumirimo nekati kwa mnange tuyagala kumanya ne wefu debize oza banange nango obude bunde seba dage ngenda zuku kakonga buchari ensoka zino mnango ziteke teke akwa aluo na bachara mchare ya ngamba anti nda mnange sichamu tekera tekera anti mnenge ndo kuita kukumulimuru munga tansubida nda saku itala kamere ya yoku kari ya naka chai choka wadana kutendeleza mami webale kufumba badeka juice kadeka omokufa wa masibuli wa mugu wa woka mtekele tekele ya joku kanywa tomleka kugenda njara eto mleka kusiba njara ochege de chintu wecho abuleche ye kwasa tibanda umchara antwa ndanda stampa kakulia wako kulia ka parking waba ya kalio basi ya kalia wechukuru chiri nti munango kamo parking de nakate sawa zino chari mutulo racho vero cheva se sawa zino mwana wa mama agamba tia mnange apolo kasubre mnange waluwa zukseda solomono wa safe board ugambo utia ababanda enze njisura kate njikere lako baba ni mnango jisura kuru bugulate no jikere lako baba wangina kabuko Justin Nadia mama Sevume tata Sevume ndoze ya jikere deko darubo gola simba ya berenga mnange atana ya kwasa ganya ya mirimwe jenja ulo ndoza mtawa ni musoketana naba kulabi kanti ayingi na wo uya labi kalinda akasana nekajira na alioka ja nega mnange mwena bantu wange imbaga na nyo mbaga lida dara Aisha Mtoro Gambotia alongside MC Khalifa kansubre mnange namwe muli mari dari sana kalenda mnange akade kaduka kusupidi nechoba manyanti tutandi save fresh new week chitegeza tina wabuli chokola bela fresh ebitali wo week wede ebyali wo byonna bitagenda bulungi ate tobi yingiza mu week eno mpya
1: kanu kalowozo akalowozo ko mukeze mumambi esese ni Florence Ntongo omukeze mbakeze
0: okay akalowozo ko mukeze munage ngo mukeze tonarabika kugenda akurabika ngo yiriba nyina akalowozo kenjagala munange unako lwalero kakuberemo mukwano jukiranga nyo muntu ya Janet arabwo wali mukizikiza abantu abasinga munange mwerabira nya abantu ababa yamba mukasera kenzikiza wali ayo mutano enziki zange kuto kufa munange ngatalia kuwa wadde kasubawa ngatalia kuwa wadde akatala wenjogera enziki za sogera ziki za as well kwango hizo gamba banange nzenga sirabanga kwa muntu anyamba muziki za ngenziki za nalingenda wali kuruzi nenji itambu omute wali ya janatala tuba nenziki za mirundi ya minji nyomu bulamu wafe hizo ba enziki za yobu wadde kakato jukiranga nyomu tuwe ya kubere launa kutuwa kwa mduwaliro tuine enziki zanga za mirimo jukiranga nyomu tuwe ya janetitanga alamuna ngo fide chokola tuine zikiza nyinji nyo mubulamu bwaffe omuntu oyo akubeledde ogwentegeeza munango omujjukirange yajja mukaseera nga tewali ayamba omujjukirange nnyo mukaseera yakununula nga tewali anunula wadde nga abamu kati muwoza era ne watandi nyambye omulala yandi nyambye naye nga ate munange yakusanga teri ayamba kale no munango omuntu oyo omujjukirange nnyo embeera ne webeetya obeetya munange tewerabiranga nnyo omuntu oyo kubanga munange yakkiriza nakuwa kuchita angala ate munage nawe nolabikanto obulamu bukula chi obulamu butambula bulungi era munango jukiranga nnyo omuntu ayakwata omusubawa nakoleezo ogugwo abamu munange balowoza wanakwata omusubawa akuwokoleezo ogugwe ogugwo gujjazikira tuvula abantu abasinga lwakiri abera n'ebintu bingi nnyo natabigabana kona banne ne wamagwa uliza lubogola simba kana kalowoozo kakuberamo omuntu oyo yakubererawo mukwano eyakuyamba nga toyina kitangala eyajja mukaseera akazibu nakununula munange omujjukiranga
1: kanu kalowoozo akalowoozo k'omukeeze mumambi esese ni Florence Ntongo omukeeze mbakeeze
0: okay akade katambula ku spidi ya yiri ebula 10 nemuzo kokoresa 12 ezama chagonda ko lwalere no mambi esaze kujabinika kusegere

0: Stink Energy Drink. Echo kunywa chikuwa amanyi, ngane mpoma yache kuzabuja. Chisange mubuliduko kwetole gwanga kunkume birizoka.
1: Must be Stink. From the makers of Pepsi.
2: Abarimi, gana amasanyu gamwe. Anti Nusana Agrotech Solutions Limited. Bakwende sike yemboge yomunembe. Cabbage kilimo F1. Enonge gumira kasanja. Emeru kaburonji. Egeja. Atenge sivira dela burunji. Okuva mu company ya Stakayaz. Atemu abarimi benyanya. Temu tanga tanga kunonya uwa wali nyanya ntufu. Anti nyanya yabo ya Star 96.5 F1. Neyoba jirina. Egeja nyo. Atenge bala burunji dala. Ngetika kebi bala. Ebidu wakati uwe chikumi na chikumi muatano. Kuchikolo chimu. Kwa yeta agensi gozino. Genda kwa ofisi zabwe. Ezangibwe wankulu kuku. Nga wakafamu bitala vye kabusu. Kustedet building. Owe kuhida kuzila msanfa mukaga mukaga. Atano mobili. Mkaga mutano. Chienda mukaga.
3: Mama, love tijo. Webali, okera nyuma tuluturu. Omusajja wamugulira tiffini. Okera no sika magi. No kula kachaya akalimu mbisi gwenjoki. No musalira koka over. No teka kwa sosegi. Nebi la lanobi muwa agende alire kumulimu. Ama uli na marunji gagano. Bajari ya bakola na bu.
4: Tonsembelera.

0: Tatu wano tuberenga babagendo tani kanabo tubagaliza engule World Cup chori mino kumanya tinta tinta na engule nge tinta kwa abiri mwetano uko Simba atenge tinta ne KCB Bank.
1: Uwe wao engule nge tinta kwa abiri mwetano tukirizenti abatoba no chido cha lero na babagenda kutinta novolero busatu busatu kubanga batambu debulu unji.

0: Butunguru bukula bugumu, bunene nga wenka na nkana, ate buwangalira wiki 16 kumudala. Funa, kabeji ya Prukta, pepa wa Nemalite, oba katunguru ka Red Coach, zikulete bwa Bukola Chemical Industries, kuruwa makungula malunji.
1: Sula!
2: Nonde!
1: Sula!
2: Nonde!
1: Sula!
2: Nonde!
3: Kana kasera kakana yochani. Asula, bwebaronda. Asula, bwebaronda. Alonda, ya kunganya.
4: Ya kunganya bachari omwana omuzira mamba tene babera n'omwana omuzira mpologoma omuzira ngabi engule tinta tinta n'engule ku myaka 25 atera tinta ne KCB Bank aya gulawo account ne KCB Bank awe birungi biri mu maso bubango maze kugulawo account ja kuwo yimiriride daladaladala mukubo lyo kuganyula ku bibala ebiyitirive nnyo ebitomera era ne bisisinkana abo abalina accounts mu KCB Bank tukuzayo kakati mu katundu kano mwebale nnyo abatugoberedde era batandise engule World Cup y'olimino okumanya twagala makampuni gonna agali gabaddeko mu ngule mu myaka 25 mulabikeko Mujia kulabi kako wachilio tuweleza kabaluwa netukulaba ntio na uo chali yo. Tukute kumakampuni manji, elana mwa makampuni manji gatuwa nilide. Tupateke zingule genda kubera nka nyo nyo nyo nyo ne na mungona agenda jite nda antinka. Luwachi, abakonta njivo na abali batuseko ku final ne batasobola kuwangula ngule bonna bateredde omulundi guno. Era abasajja abanywa amazzi ogenda bawulira. Ogenda bawulira. Egenda kuba lukolo kolo lwenyini olusika lukusika haya tuli wa mwana mulenzi
5: Mayinja Daniel Mukera chimuli cha luoko
4: Mayinja
5: yesebo
4: kakati wano kulowoza
5: yesebo
4: amagezi gabaga cha twesibye
5: yesebo
4: amagezi gabaga cha twesibye nga tuli kutale
5: yesebo
4: buli omwana onya chaba asibisa etulie
5: yesebo
4: eriye nyama enjige
5: yesebo
4: Kwe kujukira tine kumuddo ogubera kutale waliyo omuddo omuganda gwayita Nalusiba ne kumuddo ogubera kutale waliyo omuddo omuganda gwayita Nalusiba
5: yes
4: guno gukozesebwa ddala okusiba ebintu singa omuntu abera tayina era gwasiba ngange bisibwa ati binalabika nnyo omuddo kiguno
5: sebo Twakoze sango omuddo gwa kalanda lugo.
4: Kalanda lugo olina busatu.
5: Nentinta nengo kali mweta.
4: No tinta. Otyo nasiwa.
6: Wanji sebo.
4: Tubulire.
6: Yes sebo.
4: Mubazzukulu betwasanza wakanga bakyasigaddewo bebazzukulu bebazzukulu. Ba musamba ndege. Bebazzukulu ba musamba ndege. Wetogera kubazzukulu ba musamba ndege otegera bazzukulu ki?
6: Bazzukulu ba nsamba.
4: Bazzukulu ba nsamba.
6: Nedda. Abajjwa.
4: Nedda.
7: Lubyanza lunda.
4: Soko lindeko. Nyonyola abajjwa be bazzukulu baani. Awulirize ngula asobole okubeera nga alaba nti ogwanidde obubonero obwanedda. Abazzukulu be abajjwa be babeera abazzukulu be ab'engeri ki?
6: Abajjwa be baana webagenda gye bazaala maama waabwe baba bayitibwa abajjwa. Abaana abo webagenda gye bazaala maama waabwe baba bayitibwa abajja. Webagenda kale ku bukojja baba bayitibwa abajjwa.
4: Webagenda ku bukojjwa?
6: Iye.
4: Kati abasamba ndege we batu ne babeera nga be bazzukulu ki? Njagala mukuddamu kwotekemu be bazzukulu b'abaana tatata
7: mulonzo
6: abasamba ndege be bazzukulu b'omwana omuwala
4: be bazzukulu b'omwana omuwala
6: neyanza nnyo sebo neyanze genja kutinta n'engule ku myaka 25
4: matovu
8: kimmenyedde mu kyaggwe
4: nyola biko kyamulina matovu
8: tanzirukeko
4: Engato bwetambulire bange dene egwerera.
8: Yesu.
4: N'enkumbi bwerimisibwa bwekozesebwa okulima ebange dene egwerera.
8: Yesu.
4: Tutegerekeka. Naye gwo omuyini mu kinnu bwe gukozesebwa ne guse

Furniture Workshop mwe bali kukwira konga mutombo de simba kakati ya wasemba yu baja kusaba oteke wacha Twitter national identification inamu obani ni namba yu jiteke mune ni namba yu soro kubango juza wansisa ini inga anko.